0: Diu jemput buat bandara. Cuma mengada ada jemput dengan Honda, pasti hantik tabo. Tapi mengambil cak barang kan lho di mamandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul ya masyik. Cuma yakin tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah.

0: CV Amin Family Group melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pun mana kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pun kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang najin manfaat.
1: Nyantang, salah urung terpih Ron Tengku Haji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati, lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
1: Yang kenyan Tengku Haji, Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patah dah kupinya.
3: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pun kata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habui, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habui. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu u mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu u mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyam sang salah urang terpih ron ku aji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu deng ku aji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan ku aji. Ase ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panena long donya kang kupi racikan di bungsu ku suku bang umah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
0: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
7: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelung.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Kami dari
9: Dadali.
8: Dengerin terus dan request lagu kami hanya di 94.4 Cities FM. Lok Sumawe, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengku haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan ku haji. Ase Ron telah urun servis. Maka haji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
1: Punyo mai, patah do kupinyo.
0: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
0: Boh pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
1: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja ji osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Terus dan request lagu kami hanya di 94.4 Cities FM Lok Sumawe. Yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyok ron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen alung donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu hanje ji osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Banyak ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti.

0: nak tu manjut dah rental motonya.
1: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Mak Cefi Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat Cefi Amin Family Group nya Bang Tajin?
1: Alamat Cefi Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
1: Munyo Mak Cefi Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
1: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pemwewek tak malam-malam pumalik kena tika meng mentang
5: boh panenai ro kawan got tha thuo mi dalam hai tem tengo long
4: ye dung ku aji baro nyangka kali nempat tangat te jadi ko thuo mentang
5: nyan ke perkara aji ase hanalipi kalipi ta pudep ki pangen daripada te
4: ye ko bita hanalipi dung ku aji pu kali terpi ase ji
5: hana e long terpi rencana long nu bungko long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang najin manfaat
4: nyan tang salah urang terpih ron ku aji
5: hana long terpih le bah menai gede kaputo asa tu ho yang tame hanapa
4: be puto asa dahsyat tu deng ku aji cine yu terpih ba awak new HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi
5: yang betoi ka pega be lagi yang kakak pengalaman tu lagenyan iwa awak serpih ate lagenyan ate gadah lipih sang-sang lipih-lipih kai pole awak nyan lom
4: nyang kenyan ku aji Asero ne talah urun terpis, makaji ne servis bak new HVAC dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new HVAC.
5: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
4: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
6: Padahal mai. Cina rasa.
0: Bakal nabui. Mangat tangnya.
6: Punya mai. Patat dah kupinya.
0: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan dek bengsu kusuku bang rumah.
6: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek.

0: Eji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang saip kental na bak kopi get.
1: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, han je jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelhok Semawe. Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2025, rekan sebaya, 2026 ya, bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 12 siang untuk membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan juga lagu-lagu Aceh akan saya hadirkan tentunya untuk menghibur Anda semuanya di tengah suasana aktivitas dan kesibukan Anda pada hari ini, rekan sebaya. Cuaca yang cukup cerah membuat Anda bisa melakukan apapun yang memungkinkan saat ini ya, rekan sebaya, baik di dalam atau luar ruangan. Memang baru jam 10 tapi sudah cerah banget ya. Intinya semuanya harus tetap fokus untuk menjalani semua tugas-tugasnya, rekan sebaya. Tetap mengkonsumsi air putih yang cukup dan juga gunakan pelindung atau tabir surya di kulit Anda, rekan sebaya. Baiklah, satu lagu yang sudah mengawali swajumpa kita, rekan sebaya, dibawakan olehnya Fahmil Arabi dengan judul lagu Pesona Dek Mala, yang sudah hadir dan mengawali swajumpa kita pada hari ini, rekan sebaya. Nah, langsung saja. Kali ini berita pertama sudah saya persiapkan dan segera saya bacakan untuk Anda. Bupati Aceh Utara pastikan RSUD Cut Mutia belum diserahkan ke Lok Semawe. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net, dari Aceh Utara diberitakan Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau Ayahwa menegaskan pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum akan menyerahkan pengelolaan maupun aset Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia kepada pemerintah Kota Lok Semawe. Menurut Ayahwa, pembahasan mengenai pengalihan status RSUD Cut Mutia masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetap akan mengelola rumah sakit tersebut hingga Rumah Sakit Umum Mukhtar Hasbi di Lok Sukun selesai dibangun dan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Dan rekan sebaya, Ayahwa pada Senin kemarin menyatakan pihaknya belum menyerahkan aset RSUD Cut Mutia sebelum Rumah Sakit Mukhtar Hasbi selesai dibangun dan beroperasi secara representatif untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan pembangunan RS Mukhtar Hasbi membutuhkan anggaran besar serta waktu yang cukup panjang. Karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap dukungan dari pemerintah Aceh dan Kementerian Kesehatan agar proyek tersebut dapat segera diselesaikan atau direalisasikan. Ayahwa menegaskan pembahasan mengenai pengalihan RSUD Cut Mutia baru dapat dilakukan apabila Rumah Sakit Lok Sukun telah memiliki fasilitas, sumber daya, dan kualitas pelayanan yang setara, bahkan lebih baik dibandingkan RSUD Cut Mutia saat ini. Ia mengungkapkan wacana penyerahan RSUD Cut Mutia sebenarnya sudah muncul sejak proses pemekaran Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Semawe. Saat itu sempat ada pembahasan agar rumah sakit tersebut tetap dikelola oleh pemerintah Lok Semawe, namun rencana tersebut tidak pernah terrealisasi karena pemerintah Kota Lok Semawe ketika itu menyatakan belum memiliki kemampuan fiskal untuk mengambil alih pengelolaan rumah sakit. Ayahwa menegaskan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat melalui RSUD Cut Mutia sembari mempercepat pembangunan Rumah Sakit Mukhtar Hasbi. Ia juga mengingatkan bahwa pengalihan aset pemerintah tidak dapat dilakukan secara instan. Proses tersebut harus melalui mekanisme P3D yang meliputi pengalihan personel, pembiayaan, sarana prasarana, serta dokumen pendukung lainnya.
Demikian rekan sebaya berita pertama yang saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN mengabarkan bahwa Bupati Aceh Utara memastikan RSUD Cut Mutia belum diserahkan ke Kota Lok Semawe, rekan sebaya. Dan hal tersebut tidak akan dilakukan dulu ya, sebelum rumah sakit Mukhtar Hasbi di Losukun selesai dibangun dan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, rekan sebaya. Sebenarnya dikatakan oleh Ayah Wah ya, bahwa pembahasan mengenai pengalihan rumah sakit Cut Mutia ini sudah muncul sejak pemekaran Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Semawe, rekan sebaya, namun hingga kini belum terrealisasi. Pengalihan ini akan butuh proses yang panjang karena menunggu selesainya dibangun rumah sakit umum Mukhtar Hasbi yang menelan banyak anggaran serta waktu yang panjang, rekan sebaya. Baiklah, untuk beritanya bisa dibaca kembali di ajnn.net. Kali ini rekan sebaya, lagu dari Ula dengan judul lagu pilihan Ayah Poma akan saya hadirkan, dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan olehnya Firdani dengan judul lagu Penawa Jantung. Ada juga lagu yang dibawakan olehnya Effendi Maulana dengan judul lagu Racun Sidupa. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be puto asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cine yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
6: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
7: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen alung dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra yang saya temani sampai selesai di jam 12 siang 35 menit sudah lewati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, baik untuk Anda semuanya rekan sebaya yang saat ini baru saja temukan gelombang 94,4 FM, atau Anda yang mendengarkan di streaming www.radiocitisfm.com ya. Selamat beraktivitas saja dan tetap saja di sini sampai selesai acara nantinya rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini langsung saja saya bacakan lagi berita yang kali ini berita nasional. Saya kutip dari cnnindonesia.com rekan sebaya. Kejagung akan ungkap pemilik emas 74 kg kasus Febri di persidangan. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan Kejaksaan Agung atau Kejagung akan mengungkap asal-usul kepemilikan emas 74 kg dan uang tunai 543 miliar rupiah di rumah Sentul milik Febri Ardiansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna memastikan hal tersebut akan dibuka oleh penyidik dalam proses persidangan. Ia memastikan seluruh proses hukum yang telah dilakukan dari penggeledahan hingga penyitaan bisa dipertanggungjawabkan. Dan rekan sebaya, kendati demikian Anang mengatakan hal itu memang belum bisa diungkap secara terang benderang saat ini agar dapat memudahkan proses penyidikan tim 9. Ia menyebut saat ini penyidik masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset-aset lain yang terafiliasi dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait. Sebelumnya advokat Febri Diansyah meminta Kejaksaan Agung mengungkap pemilik 74 kg emas dan uang asing yang ditemukan dalam penggeledahan terkait dengan kasus dugaan TPPU yang menyeret kliennya, mantan Jaksa Agung Muda Pidana kasus Febri Ardiansyah. Dan rekan sebaya, jika pemiliknya sudah dibongkar, Febri meminta asal-usul dari barang dan uang tersebut didalami apakah terkait tindak pidana atau tidak. Kejagung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas 74 kg dan uang tunai 543 miliar rupiah di rumah Sentul. Teranyar, Kejagung juga menetapkan pihak swasta yakni Nurman Herin atau NH dan pengacara Don Rito atau DR sebagai tersangka lantaran turut serta dalam kasus TPPU bersama Febri Ardiansyah. Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan Rudi Margono mengatakan dugaan TPPU itu dilakukan oleh Febri sebagai jaksa atau pejabat struktural selama ia masih bertugas di kejaksaan. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan ya bahwa Kejagung akan mengungkap pemilik emas 74 kg di kasus Febri Ardiansyah di persidangan rekan sebaya. Baik, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di cnn.com rekan sebaya, cnnindonesia.com. Baik, untuk berikut langsung saja akan saya bacakan berita yang selanjutnya. Kali ini saya kutip dari kumparan.com. Tega tetangga dicakung rampok nenek hingga lakban muka korban. Rekan sebaya, dikutip dari kumparan.com dari Jakarta, diberitakan seorang lansia bernama Hartati 61 tahun menjadi korban perampokan saat sedang menunaikan sholat zuhur di rumahnya di Kampung Pisangan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu 2 Agustus lalu. Pelaku merupakan tetangga korban sendiri, yaitu Mahrum, yang berhasil ditangkap polisi beberapa jam setelah kejadian. Peristiwa bermula pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ketika Hartati sedang sholat seorang diri di rumah. Saat salam pertama, ia melihat seseorang masuk melalui pintu samping rumah yang tidak tertutup rapat. Awalnya Hartati mengira yang datang adalah anaknya dan rekan sebaya, namun orang yang masuk ternyata Mahrum, tetangganya sendiri. Pelaku langsung menghampiri korban, mendorongnya ke kamar, lalu menodongkan senjata tajam. Di dalam kamar, pelaku melakban mulut, tangan, dan kaki korban sambil mengancam akan membunuhnya jika berteriak.
Meski dalam ancaman, Hartati mengaku sempat menasehati pelaku. Dan rekan sebaya pelaku kemudian mengambil telepon genggam milik korban, uang tunai Rp600.000 serta sepasang anting yang masih dikenakan Hartati. Korban juga mengaku telinga kirinya masih terasa sakit karena anting tersebut dilepas secara paksa. Sebelum kabur, pelaku kembali mendorong Hartati ke kamar dan melakban kedua kakinya. Setelah pelaku pergi, Hartati berusaha membebaskan diri karena kedua kakinya masih terikat lakban. Ia meloncat menuju dapur untuk mengambil pisau. Hartati sengaja tidak melepas lakban yang menempel di wajah maupun mengenai yang dikenakan agar dapat dijadikan barang bukti. Sesampai di rumah, ketua RT Hartati langsung meminta pertolongan. Demikian rekan sebaya yang berita yang sudah saya bacakan, rekan sebaya yang mengabarkan bahwa seorang tetangga di Cakung ya tega merampok seorang nenek dan melakban mukanya ya serta mengikat kaki dan tangannya dengan lakban, rekan sebaya. Nah, si pelaku masuk ketika si korban sedang sholat zuhur ya, tepatnya di jam 1 siang, rekan sebaya. Pelaku masuk dari pintu samping dan menodongkan ketika korban selesai sholat. Ia mendekati korban dan mendorong korban ke kamarnya serta menodongkan senjata tajam. Pelaku mengancam ya akan membunuh korban jika ia berteriak, rekan sebaya. Nah, dalam kondisi terancam ya, pelaku juga sempat menasehati pelaku yang mengatakan bahwa pelaku baru keluar dari penjara dan harus banyak-banyak istighfar, katanya ya. Jangan memberi makan anak dan istri dengan cara seperti itu dari uang haram. Itu nasihat korban kepada pelaku, rekan sebaya. Luar biasa ya, sedang dalam keadaan terjepit masih bisa memberikan nasihat ya kepada si pelaku. Dan rekan sebaya, dalam peristiwa ini pelaku berhasil mengambil uang Rp600.000, kemudian ponsel korban dan juga anting yang saat itu masih digunakan oleh korban, rekan sebaya. Nah, dan pelaku bisa berhasil ditangkap beberapa jam setelah kejadian, rekan sebaya. Nah, kemudian ya pelaku saat didatangi polisi sedang tidur bersama keluarganya, rekan sebaya, sedang tidur pulas ya. Baiklah rekan sebaya, hal seperti ini tentunya tidak bisa dinormalisasi ya, meskipun alasan si pelaku ini sempat mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk memberikan makan anak dan istrinya, rekan sebaya. Apapun alasannya, tindakan pencurian terlebih perampokan dengan ancaman, hal yang sangat dilarang dan melanggar hukum. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Fiza Mafiza dengan judul lagu Mengui, dilanjutkan Cinta Army Yusuf dengan judul lagu Telanjo, ada juga Husni Almuna dengan judul lagu Riwang dan beberapa lagu lainnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new AVAC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu na becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamai han apa?
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Yan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra 27 menit lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya yang sedang beraktivitas di rumah, di dapur, untuk ibu-ibu sama kakak-kakak nih yang mungkin sedang menyelesaikan tugas hariannya. Seperti biasa ya, rasanya tugas gak habis-habis ya kalau buat mama-mama ini ya. Ada saja pekerjaan yang rasanya harus diselesaikan ya, padahal sudah waktunya istirahat. Ya tetap semangat, semoga Allah kasih kelancaran dan kesehatan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, langsung saja untuk berikut saya bacakan berita yang saya kutip dari ajnn.net. Sabang Andaman diproyeksikan jadi jalur strategis baru perdagangan Aceh India. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net, dari Banda Aceh diberitakan pengembangan konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman Nikobar di India diproyeksikan menjadi jalur strategis baru yang mampu memperkuat perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi antar Aceh India. Upaya percepatan realisasi kerjasama tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan staf khusus Wali Nanggro Aceh di bidang diplomasi dan kerjasama luar negeri Muhammad Rafiq dengan Konsul Jenderal Republik India di Medan Ravi Shankar Goel pada Senin 3 Agustus kemarin. Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Wali Nanggro Zulfikar Idris mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan internasional yang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Aceh. Dan rekan sebaya, Zulfikar mengatakan pertemuan tersebut dilaksanakan atas arahan Wali Nanggro Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan internasional yang memberikan manfaat bagi pembangunan Aceh. Dalam pertemuan itu, Ravi Shankar Goel menyampaikan salam hormat kepada Wali Nanggro Aceh sekaligus mendoakan agar segera pulih dan beraktivitas kembali setelah menjalani operasi ringan. Salah satu agenda utama pembahasan adalah menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka pada 7 Juli lalu. Dalam pertemuan kedua, kepala negara tersebut disepakati penguatan konektivitas maritim strategis antara Pelabuhan Sabang dan Kepulauan Andaman Nikobar. Konsul Jenderal India juga mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Aceh pada pekan sebelumnya sebagai langkah awal untuk membahas implementasi kerja sama tersebut. Dan rekan sebaya, di sela pertemuan, Ravi Shankar Goel melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Wakil Gubernur Fadlullah. Pembicaraan itu membahas rencana kunjungan Konsul Jenderal India ke Aceh dalam waktu dekat guna memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat realisasi berbagai agenda kerjasama. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan, yang saya kutip dari ajnn.net, yang mana mengabarkan bahwa Sabang Andaman diproyeksikan menjadi jalur strategis baru perdagangan Aceh India rekan sebaya. Semoga hal ini segera terrealisasi rekan sebaya, dan tentunya seluruh masyarakat Aceh mendapatkan manfaatnya juga ya, secara langsung atau tidak langsung rekan sebaya. Baik, kita lanjut ke berita selanjutnya rekan sebaya. Berita yang lagi-lagi saya kutip dari kumparan.com. Petaka cekcok dengan mantan berujung maut di Kali BKB. Rekan sebaya, dikutip dari kumparan.com, diberitakan seorang pemuda bernama M. Tomul Adi Kurniawan, 19 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat atau BKB Grogol Petamburan Jakarta Barat. Korban sebelumnya nekat melompat ke sungai usai cekcok dengan mantan kekasihnya dan berusaha mengambil kunci sepeda motor yang ia lempar ke kali. Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan pada Senin pagi kemarin sekitar 1
1,5 km dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam. Peristiwa bermula pada Sabtu 1 Juli lalu malam ketika Tomul bertemu dengan mantan kekasihnya DS 17 tahun di kawasan Jembatan Roxy. Menurut keterangan warga, korban mengajak mantannya untuk kembali menjalin hubungan, namun ajakan itu ditolak hingga keduanya terlibat pertengkaran. Dalam cekcok tersebut, Tomul diduga mengambil kunci sepeda motor milik mantannya lalu melemparkannya ke kali banjir Kanal Barat. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Maruli Tuasi Jabat membenarkan peristiwa tersebut dan rekan sebaya. Setelah melempar kunci, korban kemudian melompat dari jembatan untuk mengambil kunci tersebut. Namun derasnya arus kali banjir Kanal Barat membuat korban kesulitan berenang hingga akhirnya meninggal. Hingga akhirnya tenggelam. Salah seorang saksi, Yuli 40 tahun, mengatakan warga sempat berusaha menyelamatkan korban, warga bahkan melempar galon sebagai alat bantu apung, tetapi korban tetap terseret arus. Saksi mata lainnya, Tatiati 61 tahun, mengatakan berdasarkan cerita mantan korban kepada warga, pertengkaran dipicu penolakan untuk balikan. Dan rekan sebaya, dikatakan warga setelah itu bertanya kepada mantannya dan kemudian Mantan korban dicekik dan terus membuang kunci sepeda motor ke kali. Menurutnya setelah kunci dibuang, sang perempuan meminta korban mengambil kunci tersebut kembali. Polisi membawa perempuan tersebut ke pos polisi untuk dimintai keterangan. Tatiati mengatakan perempuan itu terlihat terpukul dan terus menunggu proses pencarian korban. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana kumparan.com mengabarkan ya petaka cekcok dengan mantan yang berujung maut ya di kali BKB di Jakarta Utara ini rekan sebaya ya di Cakung ya katanya di Petamburan, di Grogol Petamburan Jakarta Barat rekan sebaya, yang mana kronologinya dua orang terbilang remaja yang berumur 19 dan 17 tahun ya. Sang korban yang tenggelam ini mengajak mantannya balikan namun ditolak ya, sehingga si korban yang tenggelam ini marah dan melemparkan kunci motor mantannya ke dalam kali, dan si pemilik kunci ini meminta korban untuk mengambilnya kembali ya, sehingga korban turun ke kali tersebut, namun arus yang deras semakin jauh rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, kemudian rekan sebaya, setelah pencarian korban ditemukan 1,5 km dari lokasi pertama korban tenggelam rekan sebaya. Baiklah, mungkin ini bisa menjadi satu pelajaran ya untuk lebih membuat perhitungan dalam melakukan segala hal rekan sebaya ya. Sebelum melakukan sesuatu dipikir dulu, jangan dilakukan baru dipikirkan ya. Baiklah, untuk kali ini lagu sudah saya persiapkan, Mati Rasa dari Eri Juwita, ada Syahrul dengan judul lagu Mawa Meduro, dan ada juga Poppy dengan judul lagu Menanti. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, 51 menit sudah lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung saja untuk kali ini saya akan bacakan berita. Kali ini terkait dengan kelangkaan BBM, rekan sebaya, yang membuat satu daerah gelap gulita, rekan sebaya. Tapi ini bukan di Indonesia ya, apalagi ini bukan berita dari Aceh, rekan sebaya. Meskipun kita juga merasakannya ya, tapi tidak seperti ini kondisinya. Baik rekan sebaya, langsung saja simak beritanya. BBM makin langka, kubah gelap gulita imbas pemadaman listrik nasional. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan kubah mengalami pemadaman listrik nasional imbas kekurangan bahan bakar akut dan diperparah dengan sanksi Amerika Serikat. Ini merupakan pemadaman kali ke-6 sepanjang 2026. Perusahaan utilitas negara Union Electrica de Cuba atau UNA mengumumkan pemadaman tersebut pada Minggu. Pemadaman listrik total terjadi di sistem kelistrikan nasional. Dan UNI berujar bahwa pihaknya akan terus memberikan informasi terbaru. Listrik mulai pulih pada Senin, tetapi sebagian besar wilayah di Kuba masih mengalami pemadaman. Biasanya pihak berwenang berupaya memulihkan listrik dengan menciptakan jaringan listrik kecil dan terisolasi untuk memasok rumah sakit, sistem air, dan fasilitas makanan sebelum memulihkan secara keseluruhan. Dan rekan sebaya, UNI menyatakan pihak berwenang terus berusaha menangani pemadaman tersebut. Mereka juga melaporkan 2 unit pembangkit listrik tenaga gas Energas di Boca de Jaruco sedang disambungkan kembali ke jaringan listrik. Kemudian pada Senin pagi, menurut pihak berwenang, sekitar 23% wilayah di Havana kembali menerima aliran listrik. Sebagian besar warga Kuba kini hanya menerima aliran listrik beberapa jam sehari. Kuba juga kerap mengalami pemadaman. Pada Juli saja, warga mengalami 3 kali pemadaman dalam 9 hari. Salah satu pemadaman ini membuat 10 juta orang tanpa

listrik. Demi kelistrikan, Kuba berada dalam kondisi sangat sistem kelistrikan. Kuba berada dalam kondisi sangat rentan imbas kekurangan bahan bakar kronis infrastruktur yang ketinggalan zaman sehingga sanksi dari Amerika Serikat. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa imbas makin langkanya BBM di Kuba ya, terjadi pemadaman listrik nasional rekan sebaya, dan berimbas kepada 10 juta orang tanpa listrik rekan sebaya. Dalam hal ini, pemerintah Kuba menyalahkan Amerika Serikat yang secara ketat membatasi pasokan minyak ke pulau tersebut dan akses terhadap peralatan hingga pembiayaan rekan sebaya. Dan Kuba kehilangan sumber bahan bakar utama usai pemerintah Amerika Serikat meluncurkan agresi ke Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro. Setelah ini Washington berambisi menguasai minyak di negara tersebut rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, berita yang baru saja saya bacakan menjadi berita terakhir pertemuan kita di Pesona Citra hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga berita-berita yang saya bacakan memberi manfaat untuk kita dan menambah pengetahuan kita. Lagu dari Ami Rahmi dan Ramlan Yahya judul Telumpo-lumpo mengakhiri suajumpa kita untuk hari ini. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na buy? Mangat tanya.
7: Punya mai, patat dah kupinya.
0: Panen na long blonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bah panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi, dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Dah pasti han saya tabo. Tapi mengambil barang kan lho di rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul ya masyik. Tema yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masyik pergi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang menjenuh berapa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa. Dah syah tu, Ron Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cina rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panai na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngohon.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nempat tangat he. Jadi kok thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nung terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panai na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
5: Nyan kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang, Irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelhok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi siar Selasa 4 Agustus 2026. Ada Nidar di balik perangkat siar sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini, Anda bisa pilihkan lagu Aceh, lagu pop Indonesia, dangdut, lagu Malaysia, lagu apapun itu, dari genre apapun ya. Silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Satu lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan oleh The Virgin dengan judul lagu Gila Dangdut, yang sudah saya coba hadirkan, dan semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya. Baik rekan sebaya, langsung saja untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bidara yang badi.
0: Ya ampun Bang Sam, gimana siang ini di Pantai Jagu?
1: Aduh, adem kali di Darbi.
0: Sepoi-sepoi dari mana? Tapi di sini panas
1: laut,
0: banget loh.
1: Dari laut.
0: Oh adem gitu.
1: Dari laut.
0: Oh begitu, iya alhamdulillah lah.
1: Mendung lagi di sini.
0: Oh mendung. Oh gitu. Aduh, asik ya. Baiklah, silakan salam buat. Iya betul betul. Baiklah, silakan salam buat siapa nih Bang Sam?
1: Salam berkasih semua, selamat. Selamat berjalan sore aja ya, kita bilang ya.
0: Oke. Terus?
1: Itu aja. Tidak, selamat bertugas saja. Semoga selalu ya.
0: Baik, untuk lagu, mau lagu apa ini?
1: Dari Setia Band.
0: Setia Band, judulnya?
1: Jangan pernah berubah, Didar ya.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Didar.
0: Ya, rekan sebaya, ada Bang Sam di Pantai Jagu. Selamat siang, paling baik saja buatnya Bang Sam. Dan kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Dengan siapa ya?
0: Dengan Bunda Dewi kayaknya ya.
2: Iya benar. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik nih Bunda. Bunda sendiri gimana?
2: Sama, alhamdulillah baik juga nih Dar.
0: Alhamdulillah. Baiklah, silakan salam buat siapa ini Bunda?
2: Pertama buatnya nih Dar ya, buatnya Bang Sam, Bang Robin, buatnya Abu Jamal, Pak Sarial, Bang Aksal, Bu Ana, Bunda Ani, Bunda Tani, Bunda Karera. Apalagi buatnya Jamal Muslim. Buat Pak Yus, dah semua aja.
0: Baik, untuk salam spesialnya ada?
2: Buat Nidar, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
0: Terima kasih Bunda, sehat selalu juga. Bunda mau lagu apa ini?
2: Nidar aja yang pilihkan pasti mantep.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
3: Mama Akila.
0: Mama Akila. Mama Akila di mana? Di Cunda juga ya kayaknya ya?
3: Di Cunda.
0: Iya, apa kabarnya nih Mama Akila? Alhamdulillah. Oke lah Mama Akila, mau salam buat siapa aja nih?
3: Salamnya buat Bunda Dewi yang barusan.
0: Terus?
3: Masa apa Bunda? Mau ke rumah nih, mau makan.
0: Ya ampun, enaknya. Tinggal makan ya. Jangan lupa nanti cuci piringnya ya.
3: Terus buat pendengar radio
0: Oke.
3: Selamat mendengarkan dan selamat istirahat.
0: Baik, untuk salam spesialnya Mama Akila
3: buat kakaknya sendiri
0: Insyaallah. Mau lagu apa ini?
3: Mau lagu kepengen dengar lagu Ramlan Yahya.
0: Judulnya Hana Tua.
3: Hana Tua.
0: Iya, Hana Tua.
3: Hana Tua.
0: Iya. Ditunggu aja ya. Oke, salam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, rekan sebaya ada Mama Akila di Cunda. Selamat siang saja buat Mama Akila dan juga Bunda Dewi yang ada di Cunda juga, serta Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Nah, rekan sebaya, berikut dua lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani suasana istirahat siang Anda, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh ST12 dengan judul lagu Jangan Pernah Berubah, ya. Jangan pernah berubah katanya, ya Bang Sam. Lagu yang Bang Sam pilihkan segera saya akan hadirkan sebentar lagi. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu yang saya pilihkan buatnya Bunda Dewi, lagu yang dibawakan oleh Una Mameh bersama Obeng Arlamba dengan judul lagu Sangkeng Rindu, ya. Semoga suka aja nih buat Bunda Dewi, ya. Dan untuk Anda semuanya, rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai bila tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Je ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, leh. Bah menang gede. Kaputu asa, tu. Ho yang kami, hanapa.
6: Baik putu asa. Dahsyat, tu, Deng Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafiz Asih. New Hafiz Asih dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Baik lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panai na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaju dong pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebuah program acara Citra Warna sore saat ini sedang Anda simak tentunya sampai selesai acaranya di jam 5 saat ini 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya buat yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini dan semua yang sedang istirahat ya, selamat istirahat saja. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kanda.
0: Dengan Bang Joldiman.
1: Betul sekali Kanidar.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Kanidar gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga ini Bang Joldiman.
1: Alhamdulillah saya semoga iya. Baik ya.
0: Alhamdulillah, amin insyaallah. Terima kasih. Silakan salam buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat Kanidar, terus buatnya Kanidar beserta keluarga, terus buatnya Kanidar yang ada di Bandara Malikus Saleh, terus buatnya Pak Caryal, buat Jamal, dan buat semua rekan sebaya tak tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam salam spesialnya.
1: Spesialnya buat Kanidar aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat walaupun cuaca di luar mendung. Semoga Kanidar sehat selalu dan semoga Kanidar mudah rezekinya.
0: Amin, amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya dari Bilal Kakak, Dulu Alam Dada.
0: Oke, ditunggu aja Bang Jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kanidar.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Jo Diman di Darussalam. Selamat siang paling baik saja. Buatnya Bang Joldiman yang ada di Darussalam. Yang mau menyusul silakan. Boleh dua penelpon lagi di putaran ini rekan sebaya untuk yang mau bergabung. Untuk yang mau kirimkan pesan silakan aja dikirimkan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-59 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook boleh juga nih, silakan kirimkan ke akun CTSFMlog Semawe. Nah rekan sebaya, untuk pesan diketik dengan format kata assalamualaikum, dilanjutkan dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda rekan sebaya. Nah untuk yang sudah kirim pesan ya, kita berharap banget supaya lebih kreatif. Memang format pesan yang kita tentukan itu tidak berubah ya, tetap diawali dengan assalamualaikum, kemudian nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan dan lagu pilihan. Bukan berarti pesan yang Anda kirimkan itu pesan yang sama di setiap kali ikut bergabung. Terlebih lagi pesan yang sama ini sudah dikirimkan dari bulan Juni ya. Dari pertengahan bulan Juni pesan yang sama dikirimkan berulang, hanya mengganti lagu pilihannya saja ya. Dan itu tentunya enggak fair ya. Jadi usahanya lebih dong kalau mau dengar lagu requestannya, karena ini pesan hanya di copy saja kemudian dikirim ulang di bulan Juni, melakukan mengirimkan pesan yang sama sebanyak beberapa kali ya, kemudian di bulan malah sampai bulan Agustus ya, masih mengirimkan pesan yang sama. Itu nggak fair buat kami karena kami tidak pernah memutarkan atau menayangkan siaran ulang ketika program request ini acaranya live, dan tentunya suara yang kami keluarkan adalah suara yang baru selalu, bukan suara yang lama, bukan seperti pesan yang lama di copy kirim ulang tunggu lagu. Maaf banget pesan seperti ini nggak bisa saya bacakan ya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal hadirkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh Ramlan Yahya dengan judul lagu Hana Tuah, yang dipilihkan Mama Akila yang ada di Cunda. Dan dilanjutkan satu lagu dari Eri Susan dengan judul lagu Berkeping-keping yang akan menemani Anda semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bata Cin.
2: Punah hai Bilal.
0: Mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Pah dikeukeun tuh Mahkamah Syariat.
1: Beredhat bang, pupu moto tuma nahinan.
0: Menyobat TV Amin Family Group, dumpu moto nahinan. Lage, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza, dan lain-lain pu yang perle, insyaallah nahinan.
2: Cuman na supir bak drone?
0: Jelas nah lah kak bungsu. Atau nebak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
5: Boh panen ai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
5: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
4: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betoi ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
4: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
5: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
4: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
2: Bakal nak bui. Mangat tanya.
5: Punya mai. Patat dah kupinya.
2: Panik nak long blonya kong kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
5: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panik arang kata kri.
2: Bawa panik arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blon. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
2: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habu.

0: Karena get kopinya, drone hana nejak le buat kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda rekan sebaya. Dan untuk yang ingin bergabung silakan saja ke 0852-223-56469 atau 0851-060-2459. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Bunda Ani di Panggoy.
1: Iya betul.
0: Gimana hari ini, adem ya?
1: Adem, sedikit adem. Tadi agak panas.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kejemurannya udah kering kan? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi di Darussalam kabar hujan. Dari Bang Joliman udah hujan.
1: Iya betul, lebat kali itu hujannya.
0: Iya, di kita belum ya Bun?
1: Belum.
0: Kita gak tunggu apa aja.
1: Pokoknya sebelahnya ada, sebelah sini nggak ada masalah ya kan?
0: Iya benar.
1: Pasti baik. Allah udah tahu tuh yang mana terbaik dia kasih ya kan?
0: Betul dong.
1: Kasihan tuh Bang Joliman sama Bang Anta tuh panas-panasan. Berkilat iya. Ya kalau bekerja.
0: Betul, tapi kalau hujannya terlampau lama juga menghambat iya, pekerjaan betul. Juga sih. Oke lah, silakan Bunda, salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buatnya Nidar, selamat siang, selamat bertugas panjang umur dan rezeki.
0: Iya.
1: Buat Caca, buat Firdaus, buatnya Umpur, Pak Yus, Bang Joni, Nadar, buatnya Ramli, Pak Yus, Pak Rahmat juga, Bang Majid, buatnya Nia, buatnya Dewi, buatnya Muslim, buatnya Faisal, buatnya Bang Judiman, Bang Amsar. Buat semua-semua dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat. Mudah-mudahan dikasih keberkahan, tetap sehat selalu.
0: Baik,
1: jangan
0: untuk
1: lupa jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Yang tiba waktu tetap dijaga terus, amin.
0: Iya. Spesialnya buat siapa Bun?
1: Spesialnya buat yang cantik aja. Selamat bertugas, sepanjang umurnya mudah rezeki. Salam buat keluarga, mudah-mudahan tetap kompak terus, amin.
0: Amin. Baik, untuk lagu mau dengar lagu apa?
1: Minta lagu Sayang Kalepah.
0: Oke, ditunggu aja Bunda. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, rekan sebaya ada Bunda Ani di Panggoy. Selamat siang saja buatnya Bunda Ani. Selamat siang jelang sore aja. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus ya?
2: Iya.
0: Iya Pak Yus, silakan salam buat siapa ini Pak Yus?
2: Salam untuk Pak Fidar.
0: Iya.
2: Ya, buat Pak Fidaus. Buat Bunda Ani Dadia, buat Serial, buat Bang Jeniman. Buat Bunda Dewi, Bunda Karera.
0: Iya.
2: Buat Pak Husni, buat Nurit, Pak Abdul, Pak Adi.
0: Iya.
2: Buat Pak Wajud juga. Dan buat Muslim. Dan buat semua-semua lah rekan TTFM di sore yang paling baik ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya Pak Yus.
2: Salam sederhana buat Nida saja. Selamat sore, selamat semoga selamat satu dan poin ini.
0: Baik, mau lagu apa ini Pak Yus?
2: Dari Asrak, tujuh kata.
0: Tujuh kata?
2: Iya.
0: Oke, coba saya carikan ya Pak Yus ya.
2: Iya baik.
0: Ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus yang ada di Cunda, selamat sore paling baik saja buatnya Pak Yus. Dan tadi juga ada Bunda Ani di Panggoy, rekan sebaya. Dan untuk berikut sudah ada penelpon juga, langsung saya coba sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
3: Ya, dengan Sabar.
0: Abu Sabar di Panton ya?
3: Ya.
0: Gimana cuaca di Panton, hujan atau?
3: Alhamdulillah, pasti di Panton mendung.
0: Mendung, iya.
3: Hujan.
0: Oh begitu, kita lihat aja apakah Allah kasih hujan di Panton atau
3: ya,
0: hanya mendung.
3: Ya jadi apa nih, pokoknya kemarin tak ada hujan.
0: Oh gitu, iya.
3: Sama kemarin tuh seluruh banyak hujan kok.
0: Iya, betul, di sini juga hujan kemarin.
3: Salam paling utama kepada kakak lah.
0: Oke, okay, terus
3: yang udah. Itu kepada Abu apa tuh yang begitu?
0: Abu Bentara.
3: Abu Bintara dan Muna Dewi. Tantumna.
0: Oke.
3: Bunda Helmi.
0: Iya. Yeah.
3: Dan lain-lain ya kan yang udah masuk yang belum masuk.
0: Baik, untuk tadi, salam.
3: Ada kakaklah semoga alhamdulillah Allah memberikan.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Amin, terima kasih. Abu Sabar mau lagu apa ini?
3: Bagi Abu Sabar kalau lagu itu diserah sama kakak. Bisa menjadi lagu, Pak.
0: Baiklah Abu, ditunggu saya pilihkan nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sabar di Panton Labu, selamat siang jelang sore saja buatnya Abu Sabar yang ada di Panton Labu. Untuk berikut rekan sebaya, karena sudah saya terima 3 penelpon, waktunya saya bacakan pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, dengan Zia. Zia mau salam nih. Zia di mana ini? Zia di Simpang Keramat ya. Mau salam nih buat kakak aja. Ucapannya selamat siang menjelang sore katanya. Baiklah Zia yang ada di Simpang Keramat, selamat siang jelang sore juga nih buatnya Zia. Untuk lagunya Zia, lagu yang judul ini kita gak ada di playlist. Zia mau lagu apa untuk menggantikan lagunya? Silakan Zia langsung konfirmasi aja lewat WhatsApp ya. Baik rekan sebaya, di putaran ini sudah bergabung tadi ada Pak Yus di Cunda, Bunda Ani di Panggoy, dan juga ada Abu Sabar di Panton Labu, barusan juga ada Zia di Simpang Keramat. Kita dengarkan dulu ada dua lagu yang akan hadir, lagu yang diberi judul Duro Lam Dada dari Bilal, dan akan dilanjutkan lagu yang dihantarkan oleh Asraf dengan judul lagu 7 Kata Cinta untuknya Pak Yus yang ada di Cunda. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini Rekan Sebaya sampai selesai acara di jam 5 nantinya. Rekan Sebaya, cuaca terlihat mendung di luar ya, tapi belum turun hujan, sebagian wilayah mungkin sudah diguyur hujan ya, adem banget pastinya. Semoga berkah ya untuk semuanya. Baik Rekan Sebaya yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, selamat bergabung aja. Buat yang mau gabung, yang baru mendengarkan mungkin ya, silakan aja untuk ikutan meramaikan acara ini di nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik Rekan Sebaya, sembari menunggu saya akan bacakan pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Putri di Bayu. Salam buat Kanidar, spesial buat Bang Reza, ucapannya sehat selalu dan dimudahkan rezeki, amin. Oke, kita tinggalkan Putri yang ada di Bayu. Dan Rekan Sebaya, kali ini lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda, lagu yang dibawakan oleh Berge dengan judul lagu Sayang Kalupah, lagu yang dipilihkan Bunda Ani yang ada di Panggoy. Dan dilanjutkan nanti lagu yang sudah saya siapkan untuknya, Abu Sabar yang ada di Panten Labu, dari Cutrani bersama Franz dengan judul lagu Cinta Luar Biasa. Untuk Anda semuanya Rekan Sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk gedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen alam dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi je no.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna sore bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Rekan Sebaya, 35 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Rekan Sebaya, buat yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Rekan sebaya, untuk berikut ya, saya bakal terima penelpon dulu. Sepertinya langsung ada yang berdar ini, langsung saja saya terima ya. Waduh, ini jaringannya, waduh, terputus rekan sebaya, jaringannya sepertinya kurang stabil, kurang oke, jadi nggak bisa ngobrol ya, langsung terputus teleponnya. Nggak apa-apa, dicoba aja kembali rekan sebaya. Silakan buat yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore di putaran kali ini rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ahmad di Kota Blang.
0: Ahmad di Kota Blang. Selamat sore, Ahmad. Gimana cuacanya di sana?
1: Oh, ini baru hujan aja.
0: Oh, baru hujan. Masih hujan?
1: Belum, udah berhenti hujan.
0: Oh, udah berhenti. Sebentar aja ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, silakan. Salam buat siapa ini?
1: Salam untuk ini aja, untuk Kak Nidar aja.
0: Terima kasih. Ada yang spesial?
1: Saya selamat sore aja.
0: Oke, mau lagu apa ini, Ahmad?
1: Lagu ini, lagu Pasrah ada, Leo Aldi.
0: Oke, Pasrah dari Leo Aldi. Nanti kalau nggak ada yang dari Leo Aldi, dari penyanyi lain boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Baik, ditunggu aja ya. Yang ada ini yang udah kelihatan di playlist dari Muksin Alatas.
1: Pasrah juga?
0: Iya, Pasrah.
1: Boleh juga.
0: Ya udah, ditunggu ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Ahmad di Kuta Blang ya. Selamat sore aja buat nih Ahmad yang ada di Kuta Blang dan rekan sebaya. Kita dengarkan kali ini lagu yang sudah saya persiapkan untuk temani Anda, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya Rial Doni dengan judul lagu Pilihan Hati, rekan sebaya. Dan akan dilanjutkan satu lagu yang dibawakan oleh Muksin Alatas, judulnya Pasrah ya. Saya hadirkan lagunya untuknya Ahmad yang ada di Kuta Blang Lok Semawe. Untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Cites yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore. Ya, saat ini 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Nidar tentunya yang menemani Anda, rekan sebaya. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon, langsung saya terima saja ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik sekali Pak Sarial sendiri, gimana kabarnya? Kabar kabur, kabur kemana? Dikejar dong. Ya ampun, gak apa-apa, asal jangan dikejar hansip ya. Oke. Oke. Belum, sampai sekarang belum hujan. Inilah yang sedang. Oh ya gitu. Iya, di sini belum sama sekali, tapi suasananya mendung sih.
1: Ya, ini jalan dalam nih udah basah, enggak ada debu-debu jalanan lagi.
0: Oh gitu. Udah air-air jalanan gitu ya. Oke, silakan. Salam buat siapa, Pak Sarya?
1: Salamnya buat Pak Sarya. Bapak Angsa.
0: Iya.
1: Buat yang terbaik.
0: Iya. Iya.
1: Bapak Angsa.
0: Oke. Baik, untuk salam spesialnya.
1: Oh, salam spesial tetap jalan aja deh.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Apanya? Selamat sore. Selamat
0: Oke. Iya, Pak Sarial. Mau lagu apa ini? Lagu apa? Dari siapa? Judulnya boleh diulang? Hitam Manis. Oke, saya carikan ya. Ya, saya carikan, ditunggu aja ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarial yang ada di Lok Semawe ya. Selamat sore aja buatnya Pak Sarial yang ada di Lok Semawe, rekan sebaya. Untuk yang mau bergabung nanti sepertinya boleh di putaran berikutnya ya, karena untuk saat ini saya sudah siapkan dua lagu yang akan menemani Anda. Lagu dari Nurul Munira dengan judul lagu Sabuk Tujuan sudah saya siapkan. Untuknya Putri yang ada di Bayu. Oh bukan. Untuknya, oh pesannya belum saya bacakan juga nih ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, dengan Reza di Kota Binjai. Salam buat Kak Nidar, spesial buat adik Putri di Bayu. Semoga menjadi calon istri yang baik. Ya amin. Baik, kita tinggalkan dulu Reza yang ada di Kota Binjai, dan tadi ada Pak Sarial juga. Kali ini lagu dari Nurul Munira dengan judul lagu Sabuk Tujuan yang akan saya hadirkan, rekan sebaya. Jika sempat nanti disusul lagu pilihannya Pak Sarial di calon istri yang baik. Ya amin. Baik, kita tinggalkan dulu Reza yang ada di Kota Binjai, dan tadi ada Pak Sarial juga. Kali ini lagu dari Nurul Munira dengan judul lagu Sabuk Tujuan yang akan

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa han lepi tengku Haji. Pu kali nang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afi ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panai nak long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui kata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Kembali lagi rekan sebaya bersama Nidar di program acara Citra Warna Sore. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tadi kita sudah break untuk tunaikan ibadah sholat asar kan sebaya. Untuk Anda yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang belum ya, mungkin bisa meninggalkan aktivitasnya sejenak untuk segera menunaikan ibadah sholat asar kan sebaya. Baik, kita lanjutkan kembali program Citra Warna Sore sampai jam 5, ada waktu sekitar setengah jam lebih ya. Silakan buat yang mau ikutan bergabung ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik rekan sebaya, sembari menunggu penelpon, saya bakal bacakan dulu ya satu berita yang beritanya saya kutip kali ini dari serambinews.com yang mengabarkan peristiwa kebakaran ya rekan sebaya yang terjadi di Selimum ya, yang terjadi terhadap satu rumah kosong rekan sebaya. Nah, seperti yang dikabarkan dari serambinews.com dari Aceh Besar, satu unit rumah kosong berkonstruksi kayu di Gampong Pekan Selimum, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar mengalami kebakaran pada hari ini rekan sebaya. Beruntung berkat kesigapan warga dan petugas damkar, api berhasil dipadamkan sebelum melalap seluruh bangunan. Dan rekan sebaya, Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan laporan kejadian diterima pos damkar Selimum sekitar pukul 11.01 dari masyarakat setempat. Rumah tersebut merupakan milik Taufik Ul Hadi, ya 40 tahun, seorang pedagang. Saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan sudah lama tidak dihuni rekan sebaya. Dikatakan Ridwan Jamil, petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan guna mencegah api meluas ke bangunan lainnya. Ia menjelaskan berkat upaya pemadaman awal yang dilakukan warga secara manual, kobaran api dapat dikendalikan hingga kerusakan hanya terjadi pada sebuah kasur rekan sebaya. Bangunan rumah hanya mengalami kerusakan ringan, tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat peristiwa tersebut rekan sebaya. Dan BPBD Aceh Besar mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran dari pos Selimum. Proses pemadaman dan pendinginan turut dibantu masyarakat Gampong Pekan Selimum sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Nah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu ada lagu yang akan menghibur Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Imam S. Arifin, judulnya Hitam Manis ya, yang dipilihkan Pak Sarial yang ada di Lok Semawe, bakalan saya hadirkan sebentar lagi. Dan satu lagu dari Rahmat RS dengan judul Rindu Melabang yang dibawakan bersama IRB ya, akan menyusul juga rekan sebaya. Satu lagu lainnya yang dibawakan oleh Bagindas dengan judul lagu Suka Sama Kamu ya, akan hadir untuk Anda semuanya. Untuk rekan sebaya, pastikan terus di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Londuan bergi dengar sabe lagu Londuan di Radio Cities FM sekurang 0.4 lok semawe. Semoga terhibur.

0: the best music on the best station.
1: Phoebe is ready.
2: Rekan Sebaya, selamat sore, paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih terus setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, masih ada waktu 20 menit lagi. Yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik Rekan Sebaya, sembari menunggu penelpon ya, saya bakal bacakan satu berita nih Rekan Sebaya. Nah, siapa nih yang ngarep banget bahwa jembatan di Kuta Belang itu gak rusak-rusak lagi ya, sehingga gak ada kemacetan yang harus menghambat perjalanan Rekan Sebaya, baik dari arah Banda Aceh ke Medan atau sebaliknya Rekan Sebaya. Nah, kali ini beritanya tentang jembatan baru yang pengerjaannya dikebut Rekan Sebaya, yang mana serabinews.com mengabarkan pemasangan SBG jembatan baru Kuta Belang dikebut dan progres pembangunan mencapai 75,10% Rekan Sebaya. Diberitakan dari Biren Rekan Sebaya, proses pembangunan jembatan baru atau duplikasi jembatan Krung Tingkem Kuta Belang Kabupaten Biren terus dikebut hingga Senin kemarin. Progres pekerjaan telah mencapai 75,10% dan saat ini pekerjaan difokuskan pada pemasangan steel box girder atau SBG. Satu bentang SBG sepanjang 57 meter telah terpasang hingga pilar tengah dan tinggal diturunkan ke kedudukannya Rekan Sebaya. Sementara pemasangan bentang SBG sepanjang 50 meter dari sisi timur menuju arah Medan juga terus berlangsung Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, dari pantauan serambinews.com di lapangan, aktivitas pembangunan berlangsung cukup padat ya. Sejumlah pekerja terlihat berada di atas struktur SBG, sementara lainnya melakukan pengelasan pada bagian bawah jembatan. Di sisi lain, alat berat di aliran sungai memasang batu gajah untuk memperkuat tebing sungai, dan satu alat berat lainnya mengangkat rangkaian besi di sekitar pilar timur, sedangkan pekerja lain memperbaiki lantai jembatan Bailey yang masih digunakan untuk jalur sementara Rekan Sebaya. Nah, Fakhrudin ya, pihak yang terkait pada pekerjaan tersebut mengatakan pembangunan jembatan duplikasi menggantikan jembatan rangka lama Kuta Belang yang putus akibat banjir tersebut tetap ditargetkan rampung pada Agustus 2026 ini Rekan Sebaya. Nah, menurutnya pihak pelaksana optimis target tersebut dapat tercapai karena pekerjaan dilakukan setiap hari hingga malam, bahkan berlangsung sampai pukul 24.00 Rekan Sebaya. Nah, itu juga menjadi sebuah harapan ya, harapan besar bagi seluruh masyarakat ya, karena itu merupakan satu-satunya jembatan yang langsung menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh Rekan Sebaya, yang mana Sungai Kuta Belang dulu tidak selebar itu, tapi pasca banjir ya Sungai Kuta Belang itu sangatlah luas ya, lebar banget udah Rekan Sebaya. Dan kendalanya saat ini ketika jembatan Bailey mengalami kerusakan di lantainya atau dimanapun itu, maka pengguna jalan raya atau yang akan melintas di jembatan tersebut harus menunggu antri berjam-jam. Bahkan ketika tidak ada kerusakan juga tetap antri ya minimal 1 jam lah Rekan Sebaya ya. Ya, semoga semua ini segera tertangani dan semua berjalan normal seperti sedia kala. Baik Rekan Sebaya, kali ini ada satu pesan yang akan saya bacakan. Assalamualaikum, kawalaikum salam dengan Cik Lahdi Lonibong. Salam buatnya apa kama Tengku Lilis dan M Nur ya. Oke. Siapa ini namanya? Oh, Cik Lahdi Lonibong ya. Selamat sore aja nih Cik Lah. Lagunya udah saya pilihkan aja, ditunggu aja ya. Baik, ini dia lagu buatnya Cik Lah yang ada di Lonibong dari Salwa Nabila, judulnya Timang Sayang. Nanti akan dilanjutkan dari Yaya Nadila dengan judul lagu Di Mana Hebatnya. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan Yaya Nadila dengan judul lagu Di Mana Hebatnya, lagu yang baru kita dengarkan, dan lagu tersebut sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah setia bersama Radio Citis FM dan yang sudah meramaikan program ini untuk hari ini. Ada Bang Sam di Lok Semawe, Bunda Dewi dan Bunda Akila yang ada di Cunda, ada juga Bang Jol di Mandi Darussalam, Bunda Ani di Panggoy, Pak Yus di Cunda, Abu Sabar di Panton Labu, Putri di Bayu, Reza di Kuta Binjai, Ahmad di Kuta Blang, ada Pak Saryal di Lok Semawe juga, Cik Lahir.

0: yang ada di Luhut Nibong. Terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Mohon maaf juga untuk hal yang kurang berkenan selama saya menemani Anda rekan sebaya. Oh iya, Zia juga yang ada di Simpang Keramat, selamat sore juga ya. Baik, rekan sebaya, satu lagu dari Ayu Suntana dengan judul lagu Bahtera Cinta sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Insyaallah lain waktu kesempatan kita bertemu kembali. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hana yang salah dengan

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase roh ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afi ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panai na long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puai kata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
5: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh keruan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
6: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tangnya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen alung dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puih gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekati. Tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah gat kupi, jino.
7: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat te long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanje je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahange.
6: Kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.

0: dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpia te, lagenya na te gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanyan lom.
0: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat lo kupinya.
3: Panen na long lo. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya di edisi siar Selasa malam 4 Agustus 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852 2235646 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe, kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, lagunya dari 2RT Fit Ugu and Grey dengan judul Cantik dan Soleha yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya ya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra. Terputus sayang sekali rekan sebaya. Kenapa ya? Apa jaringannya atau bagaimana? Boleh silahkan dicoba aja lagi rekan sebaya, mungkin jaringannya kurang bersahabat ya.

Ya rekan sebaya, untuk di program Citra Warna malam kali ini Anda bisa pilihkan lagu Aca, lagu pop, serta lagu dangdut rekan sebaya. Karena untuk lagu kenangannya baru bisa Anda pilihkan nanti di program Citra Kenangan di jam 10 nanti rekan sebaya. Dan untuk kali ini ya, sudah saya siapkan dua lagu untuk Anda semuanya rekan sebaya, untuk temani Anda semuanya ya. Ada lagu dari Cut Rani feat Ferdianoza dengan judul Rasa Cinta, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya darinya ya rekan sebaya, darinya Lesti dengan judul Kura-kura dalam Perahu. Untuk Anda selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang, Irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat te long habu. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu hanje je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060 2455 9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Kak Nur dari Ibu T.
0: Kak Nur dari Ibu T. Kak Nur dari Ibu T mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Kak Nur?
1: Buat Kak Caca.
0: Terus
1: Kak Nidar.
0: Iya.
1: Pak Ayu di Cunda. Bunda Salmi.
0: Semua
1: rekan-rekannya mulu masuk, sudah masuk ya.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Nah, salam spesial buat Kak Caca aja. Semoga Kak Caca sehat selalu dan mudah rezekinya ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Kak Nur ya.
1: Iya.
0: Kak Nur kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lesti aja, bawa aku ke Solo ya.
0: Aduh, Lesti baru saja diputarkan.
1: Iya ya.
0: Mau diputarkan yang lain aja?
1: Iya.
0: Iya, apa nih?
1: Lesti aja.
0: Lesti sudah diputarkan. Lesti barusan aja sudah diputarkan. Jadi tidak bisa diputarkan lagi. Iya, Kak Nur.
1: Kalau enggak ini aja, Darah Portugis aja ya.
0: Darah Portugis dari siapa?
1: Sabirin
0: Lamno. Sabirin Lamno. Baik, ditunggu aja lagunya Kak Nur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Kak Nur yang ada di Alu Ibu Teh ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Kak Nur.

Ya, rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung seperti Kak Nur, silahkan rekan sebaya. Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya ya. Pesannya boleh di WhatsApp, di inbox Facebook, dan juga SMS rekan sebaya. Dan untuk di 0852-2235-6469, Anda untuk bisa juga WhatsApp rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya, Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini langsung saja kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Sabirin Lamno dengan judul Darah Portugis, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Kak Nur yang ada di Alui Putih, dan nanti akan diteruskan lagu dari Yaya Nadila dengan judul Dimana Hebatnya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bahasa Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni.
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara, je ne am en pilom.
0: Bi cik nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group. Pak tu tak gura piron ka bunzu. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin dia main pilom.
0: Bici nah, Pak tu manjut dah

0: Balong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih dan rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek puto asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
5: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal na bui. Mangat tanya.
6: Punya mai. Patap dah aku punya.
5: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kan

0: Mancanasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
1: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 2 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya, masih di program Citra Warna Malam ya. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan Sebaya. Atau bisa juga untuk WhatsAppnya Anda telpon serta kirimkan pesan rekan Sebaya ya. Dan bisa juga Anda hubungi di 0851060245 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan Sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus di Cunda kali ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja malam ini?
1: Salam dulu buat Caca.
0: Iya. Iya.
1: Kak Nidar buat Mbak Fidaus. Kak Noda di Rinti.
0: Iya.
1: Mona, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Carrera, Abah Abdul,
0: Buah
1: Nadir, Buah Muslim, Buah Pak Wajul, dan Ibu Mona, buat semua lah ya.
0: Baik. Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat jasa-jasa malam semuanya, semoga sehat selalu dan banyak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Dan untuk kali ini Pak Yus mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dara Tamsi dari M. Yaakob Kailara.
0: Dara Tangse, oke baik. Jika tidak ada nanti boleh saya gantikan dengan judul yang lain. Oke baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus ya.
1: Iya baik, terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk yang berikutnya rekan Sebaya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Caca.
0: Dengan siapa kurang jelas suaranya?
2: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Manasa Masjid.
2: Iya.
0: Bunda Dewi jangan di loudspeaker teleponnya dan agak menjauh sedikit dari radio biar lebih jelas terdengar suaranya. Oke. Udah. Bunda Dewi malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
2: Buatnya Cak ya, buatnya Pak Is tadi, buatnya Abu Binta Asriya, Pak Amita, Bunda Carrera, Bunda Sami, Bu Ana, buatnya Abu, Cik Gada, semua-semua.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Buat Caca aja, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Bunda Dewi juga seperti itu ya.
2: Ya,
0: Bunda Dewi kali ini lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
2: Caca aja yang pilihkan ya.
0: Saya yang pilihkan lagu pop Aceh atau dangdut.
2: Boleh apa aja.
0: Boleh apa aja saja. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk yang berikutnya rekan Sebaya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: Pak Wa lagi di Krumpase.
0: Baik, Pak Wa di Krumpase mau kirim salam untuk siapa aja kali ini?
3: Salam yang pertama buat Bang Nazir yang di sini.
0: Terus
3: dan lagi buat Pak Yus yang baru masuk tadi.
0: Mm-mm, iya.
3: Buat Bang Yudiman lagi.
0: Iya.
3: Ayah Amin.
0: Mm-mm.
3: Abu Bin.
0: Iya.
3: Ya, bunda-bunda yang lain dari A sampai ke Z.
0: Baik. Kalau untuk salam spesialnya Pak Wajo kali ini untuk siapa?
3: Salam spesialnya buat Caca aja.
0: Mm-mm, ada ucapannya kah untuk Caca?
3: Ucapan untuk Caca selamat bekerja.
0: Terima kasih. Hanya tapi gimana pegal, memang jadwalnya memang sampai jam 12. Doakan saja. Doakan saja sehat-sehat selalu, biar sakit-sakit li ya. Insyaallah sehat ya. Oke deh Pak Wajo, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
3: Oh ma, Pak Wajo, 3 minggu 3 muha kuapli.
0: Aduh, kuapli itu enggak masuk ke dalam list, gimana itu?
3: Oh, ada mau malamnya.
0: Mm-mm.
3: Tak ulai-lain yang gak ke Pak Wajo.
0: Lagu yang lain saya pilihkan menan?
3: Oh, ya, lagu Aceh.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krung Pase ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Wajo. Dan tadi juga sebelumnya sudah ada Bunda Dewi di Manasa Masjid serta Pus yang ada di Cunda. Saya terima aja deh satu penelpon lagi biar gak lama nunggu ya. Yang berikut ini, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Dengan
4: Muslim.
0: Muslim di mana? Muslim di Bayu. Muslim di Bayu kali ini mau dengerin lagu dari, bukan dengerin lagu, mau kirim salam dulu nih untuk siapa aja. Gimana?
4: Yang barusan
0: Pak Wajo di Krung Pase.
4: Oh, Pak Wajo salam kenal.
0: Mm-mm, terus
4: Pak Yus.
0: Mm-mm.
4: Dara.
0: Iya.
4: Mona.
0: Mm-mm.
4: Bersalmi.
0: Iya.
4: Herrera.
0: Iya.
4: Dan buat semuanya aja.
0: Baik, kalau misalkan salam spesial untuk siapa kali ini Muslim? Ada ucapannya? Ada ucapannya, salam spesialnya?
4: Salam ingin buat Pak Jaja.
0: Ada ucapannya? Terima kasih. Sehat selalu juga untuk yang Muslim. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
4: 5 menit lagi dari
0: Indonesia. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Baik rekan sebaya, untuk di putaran kali ini sudah ada Muslim di Bayu, Pak Wajo di Krung Pase, Pak Yus di Cunda, serta Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid ya. Dan untuk kali ini sudah saya siapkan 2 lagu untuk temani malam Anda rekan sebaya. Ada lagu darinya Rahmat RS with R&B dengan judul Rindu Melabang. Lagu yang bisa saya hadirkan untuk ya Pak Yus yang ada di Cunda, berhubung lagu yang Pak Yus pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan ya. Semoga Pak Yusnya suka. Dan lagu ini sekaligus saya pilihkan untuknya Pak Wajo yang ada di Krung Pase ya, karena ini juga lagu terbarunya rekan sebaya di list lagu Aceh di Citis FM ya. Semoga Pak Wajo dan Pak Yus suka. Dan dilanjutkan lagi lagunya dari Jania Lorenza dengan judul Cuma Kamu. Lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid. Dan untuk yang Muslim harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, balong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu. Ho yang kami han apa?
5: Be puto asa, dahsya te deng Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Ku Haji, ase rone talah urung terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Pateman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afi ase neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cina rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat taknya?
6: Punya, Mai. Patap dah aku punya.
0: Panai nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu? Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, Ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan, Hai? Gat kupi. Kala hari long doh. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, Jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, mau kirim salam untuk siapa aja kali ini Bunda Karera?
1: Salam waktu di Gumpate, Adi Sisi, Duruli Lapang,
0: iya.
1: Bunda Bayu, Pak Isi Sunda, Bu Monas juga,
0: iya.
1: Bunda Isi Sunda, Bunda Salmi,
0: iya.
1: Pak Sidarta, Pak Sadial,
0: iya.
1: Pak
0: Tan,
1: semua-semua lah, tanpa terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Bunda? Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Selamat bertugas, selalu mudah rezeki di keluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Karera ya. Bunda Karera.
1: Lagu apa aja nih?
0: Boleh lagu Aceh, boleh lagu pop, boleh lagu dangdut.
1: Lagu pop aja.
0: Boleh, lagu dari siapa?
1: Dari ini aja.
0: Dari siapa?
1: Kopi aja.
0: Ah, itu kan pop sendu. Pop sendu atau kenangan ya? Baru bisa nanti di jam 10 di program Citra Kenangan.
1: Arif yang nyanyi?
0: Boleh, Arif judulnya apa?
1: Kak yang pilih aja judulnya.
0: Ya, pokoknya boleh. Dari Arif ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Karera. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Karera, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6446 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya, sudah ada yang berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan?
1: Ya, Abu Sabar di Panton.
0: Abu Sabar di Panton, mau ya. Kirim salam untuk siapa aja malam ini, Abu Sabar?
1: Kan, malam ini, Kak Agan. Saya ingin saya suruhkan putar lagu Minang, apapun boleh judulnya.
0: Bentar, salam dulu. Salam dulu untuk siapa saja, Abu Sabar.
1: Oh, banyak salam dulu. Ya, salam malam ini, kan?
0: Salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Udah, salam pertama pada kakak lah.
0: Terus?
1: Tapi kepada rekan semua yang udah masuk, yang belum masuk. Semua salam dari Abu Sabar, kan? Berarti...
0: Iya?
1: Apa? Dengan ucapan ya?
0: Boleh.
1: Ucapan berarti kakak bahasa selalu, ya kan?
0: Oke, baik.
1: Rezeki oleh Allah, ya kan?
0: Baik, untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
1: Pokoknya kalau lagu Minang, apa kamu boleh kan judulnya, Kak? Pokoknya lagu Minang, karena
0: saya
1: cek. Ini kan lebih ini kan udah 4 bulan 8 kan? Jadi kalau bulan 8 dengan 4, kemudian kami supaya keluarga dan tengah-tengah itu tampung ke apa? Ke Minang,
0: Padang, kan? Oh gitu, baik. Coba saya cek dulu masuk ke playlist atau tidak lagunya ya. Oke, baik. Ditunggu aja. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Abu Sabar yang ada di Pantar Labu. Baik, untuk Anda rekan sebaya yang tadi, nah, yang sudah berdering, saya terima lagi ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Yusuf dan Banda Mesin.
0: Yusuf di mana?
2: Bandar Masin.
0: Yusuf di Bandar Masin. Yusuf, kali ini mau kirim salam untuk siapa aja?
2: Salam yang pertama buatnya kakak aja.
0: Terus?
2: Terus yang barusan siapa kan?
0: Abu Sabar di Pantar Labu.
2: Ya, buat dia senang kenal dari saya.
0: Terus?
2: Ya, tadi buat Muta Karela.
0: Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Yusuf?
2: Salam spesial buatnya permaisuri yang ada di rumah aja.
0: Ada ucapannya, Kak?
2: Salam itu aja buatnya, ya.
0: Baik, untuk lagunya kali ini, Yusuf mau dengerin lagu dari siapa?
2: Ramlan Yahya, Mekarin Cinta.
0: Ramlan Yahya, judulnya?
2: Karin Cinta.
0: Karin Cinta?
2: Mekaring
0: atau mecabeng?
2: Mecabeng.
0: Oke. Baik. Nanti saya cek dulu ya.
2: Halo.
0: Oh iya.
2: Ini lagu permintaannya istri di rumah.
0: Oh gitu. Baik, baik, baik. Tadi judulnya Mekaring Cinta ya. Tapi kayaknya bukan Mekaring Cinta, tapi Mebeneng Cinta. Yang ada kalau untuk cintanya, yang ada tuh payung cinta, membeneng cinta, itu yang ada dari Ramlan Yahya. Jadi maunya mepayung cinta atau payung cinta atau membeneng cinta?
2: Membeneng
0: cinta. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Terima kasih banyak, Kak.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Yusuf yang ada di Bandar Masin ya. Selamat malam, paling baik aja untuk Yusuf dan istrinya ya. Dan tadi juga sudah ada Abu Sabar di Pantar Labu, Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah. Untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ines Sentia dengan judul 5 menit lagi, lagu yang sudah saya siapkan untuk Nia Muslim yang ada di Bayu. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Arif dengan judul Tak Lebih Tak Kurang feat Sylviaan, lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Karera, semoga bundanya suka ya. Dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Ramlan Yahya dengan judul Mebeneng Cinta, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Yusuf yang ada di Banda Masin. Dan untuknya Abu Sabar, harap bersabar dulu, lagunya sedang saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya.

Ya rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan sudah saatnya

Citra Kenangan rekan sebaya bersama bersama saya juga ya, bersama saya Caca rekan sebaya, dan nanti juga akan kita simak dulu berita malam Citis FM edisi Selasa 4 Agustus 2026 rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya selamat malam, saya pamit undur diri sejenak rekan sebaya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.

0: Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Citis FM bersama Nidar edisi Selasa 4 Agustus 2026. Istri di Aceh Utara ramai-ramai gugat cerai suami. Diduga cabuli remaja seorang pemuda di Nagan Raya diciduk polisi. Warga Israel ramai-ramai kabur dari negaranya tembus hingga 268 ribu orang.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Istri di Aceh Utara ramai-ramai gugat cerai suami. Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan. Perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat masih mendominasi perkara yang ditangani Mahkamah Syariah Lok Sukun, Aceh Utara. Angka tersebut bahkan lebih dari 5 kali lipat dibandingkan cerai talak yang diajukan oleh suami. Hasil pantauan AJNN dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Mahkamah Syariah Lok Sukun pada 4 Agustus 2026 menyebutkan angka perceraian itu terhitung sejak 7 Januari hingga 3 Agustus atau sepanjang tahun ini. Tercatat sebanyak 529 perkara cerai gugat, sementara perkara cerai talak hanya 99 kasus. Dalam SIPP tersebut tercatat, tidak semua gugatan cerai berakhir dengan putusan yang sama. Sebagian dikabulkan oleh majelis hakim, tetapi ada juga yang ditolak karena setelah melalui proses persidangan. Meski begitu, data yang tersedia di SIPP tidak menjelaskan secara rinci alasan majelis hakim mengabulkan maupun menolak setiap gugatan. Informasi ditampilkan hanya mencakup tahapan persidangan, status perkara, dan amar putusan yang telah disamarkan. Hingga berita ini dipublikasikan, AJNN belum mendapatkan informasi resmi terkait penyebab tingginya angka cerai gugat tersebut dari Humas Mahkamah Syariah Lok Sukun.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Diduga cabuli remaja seorang pemuda di Nagan Raya diciduk polisi. Dikutip dari AJNN.net dari Nagan Raya diberitakan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Nagan Raya meringkus seorang pria berinisial AS 23 tahun, warga Gampung Babahret, Kecamatan Taduraya, yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun. Korban adalah seorang pelajar asal Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat. Laporan polisi dibuat oleh ibu korban berinisial MZ. Kasat Reskrim AKP Muhammad Rizal mewakili Kapolres mengatakan kasus tersebut bermula saat korban berkenalan dengan tersangka melalui WhatsApp pada Oktober 2024. Keduanya kemudian menjalin hubungan. Dikatakan oleh Rizal, dalam perjalanan hubungan tersebut, tersangka diduga beberapa kali mengajak korban bertemu dan membawa korban ke kawasan perkebunan sawit yang berada di Gampung Babahret, Kecamatan Taduraya, Kabupaten Nagan Raya. Dijelaskan Rizal, perbuatan tersebut diduga terjadi berulang kali pada beberapa waktu berbeda hingga tahun 2026. Penyidik juga mendalami dugaan bahwa tersangka merekam perbuatan tersebut menggunakan telepon seluler miliknya. Selain dugaan perbuatan cabul, tersangka juga diduga melakukan kekerasan terhadap korban dan mengancam akan menyebarkan video yang dimilikinya apabila korban tidak memenuhi keinginannya untuk bertemu. Rizal mengatakan puncaknya pada 2 Agustus 2026, tersangka diduga memukul, menampar, serta mendorong sepeda motor korban hingga terjatuh. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya. Rizal mengatakan berdasarkan hasil penyidikan dan 4 alat bukti yang sah, penyidik menetapkan AS sebagai tersangka dan menahannya pada 3 Agustus 2026. Tersangka dijerat pasal 76 E Junto pasal 82 ayat 1 serta pasal 76 C Junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Warga Israel ramai-ramai kabur dari negaranya, tembus hingga 268 ribu orang. Rekan Sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan, warga Israel berbondong-bondong kabur dari negara mereka selama konflik di Timur Tengah berlangsung. Yediot Ahronot melaporkan sekitar 268 ribu warga Israel meninggalkan negara mereka dalam 3 tahun belakangan sejak 2023. Media asal Israel itu melaporkan studi terbaru oleh para peneliti dari Universitas Tel Aviv yang menunjukkan bahwa gelombang migrasi yang mulai pada 2023 mencapai rekor dan tingkat yang mengkhawatirkan tahun lalu. Berdasarkan studi tersebut, 86.509 warga Israel meninggalkan negara itu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih tahun 2023, diikuti oleh 91.499 pada tahun 2024 dan 90.922 pada tahun 2025. Angka tersebut memperlihatkan rekor tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antara 2013 dan 2015 jumlah keberangkatan jangka panjang mencapai sekitar 183.219, demikian diberitakan oleh surat kabar tersebut. Studi itu menemukan bahwa hampir 270.000 warga Israel meninggalkan negara itu di antara 2023 dan 2025, rata-rata sekitar 90 ribu orang per tahun dibandingkan dengan sekitar 60 ribu orang per tahun antara 2010 sampai 2019. Profesor Itai Ater dari Sekolah Manajemen Kulor Universitas Tel Aviv yang memimpin studi tersebut mengatakan bahwa jumlah warga Israel yang pergi untuk jangka waktu lama sangat mengkhawatirkan. Temuan studi menunjukkan gangguan dalam keseimbangan migrasi setelah bertahun-tahun relatif stabil tampak dari peningkatan yang nyata dalam jumlah warga Israel yang meninggalkan negara itu. Yediot Ahronot juga merujuk pada laporan sebelumnya yang mendapati peningkatan tajam dalam jumlah dokter, pemegang gelar PhD, insinyur, akademisi, dan orang-orang berpenghasilan tinggi yang meninggalkan Israel. Fakta itu pun dinilai sangat mengkhawatirkan karena Israel amat bergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas. Studi ini mencuat ketika Israel melanjutkan perang genosida di Gaza sejak 8 Oktober 2023. Tel Aviv juga memperluas operasi militernya ke Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran. Menurut angka resmi Israel, populasi Israel melebihi 10 juta jiwa. Rekan Sebaya, demikian berita malam CITIS FM edisi Selasa 4 Agustus 2026. Saya Nidar beserta editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan Sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CITIS FM. Kembali di sini Radio CITIS FM dengan acara berikutnya.

Ya rekan semuanya, kembali lagi bersama saya Caca yang temani Anda di program yang berbeda ya, namun orang yang sama. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Malam rekan sebaya, kali ini saya temani Anda di program Citra Kenangan rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Kemudian bisa juga Anda bergabung ya melalui 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, telah kita dengarkan lagunya dari Ella dengan judul Pengemis Cinta yang sudah awali jumpa kita di program Citra Kenangan kali ini. Rekan sebaya, semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan sesuai dengan program kita Citra Kenangan, jadi lagu yang bisa Anda pilihkan ataupun saya hadirkan hanya lagu pop sendu ataupun pop kenangan saja rekan sebaya ya. Jadi tidak bisa saya hadirkan selain lagu tersebut rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Row dengan judul Niat Hati Tak Nak Berpisah ya, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Data dengan judul Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dahsyat terdengar Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul kapega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panai na long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puih kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: 94,4 FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Kenangan ya, silakan rekan sebaya, Anda bisa bergabung ya di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Ayane.
0: Dengan siapa yang benar biasanya namanya, atau saya gantikan aja dengan yang lain namanya?
1: Nyo HP Pak Wajo tinggal menyohana.
0: Iya, Pak Wajo di Krumpase mau dengerin lagu dari siapa kali ini?
1: Nyo Pak Ane kan Pak
0: Wajo. Mau dengerin lagu dari siapa?
1: Nyo Pak Wajo.
0: Mau dengerin lagu dari siapa kali ini?
1: Lagu yang awal, kenangan awal, tak macam jujur.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum. Ya, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krumpase. Semoga itu jangan berkilah-kilah lah saja, yang biasa-biasa saja. Kalau enggak nanti bisa-bisa nomornya tidak bisa dihubungi lagi ya. Jadi untuk satu telepon hanya bisa menggunakan satu nomor telepon saja, dan ya namanya ya satu nama aja gitu rekan sebaya ya. Oke, itu dia rekan sebaya. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, silahkan boleh telepon biasa, boleh WhatsApp ya, boleh juga kirimkan pesannya ke inbox Facebook rekan sebaya.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Nah, tapi ini sudah ada yang berdering, biar gak lama nunggu saya terima aja dulu ya, baru nanti kita dengarkan dua lagu yang sudah saya siapkan ya. Untuk yang berikutnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Muslim.
0: Muslim di mana? Muslim di Bayu. Muslim di Bayu mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu Jamal Mirdad.
0: Judulnya apa dari Jamal Mirdad?
1: Romeo Bercinta.
0: Baik, terus salam spesial untuk siapa?
1: Salam spesialnya boleh
0: saja. Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Selamat dengar tugasnya aja.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan untuknya Muslim ya. Oke, ditunggu aja lagunya Muslim. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Muslim. Dan tadi juga sudah ada Pak Wajo yang ada di Krung Pase ya. Untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Sonia dengan judul Benciku Sangka Sayang. Lagu yang saya siapkan untuknya Pak Wajo, semoga Pak Wajonya suka. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Jamal Mirdad dengan judul Romeo Bercinta, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim yang ada di Bayu. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone New HVAC.
7: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh

0: Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64614-614. CV New HVAC. Kami siap pasti untuk Anda.
1: Nyan habuy, nakupet pa siya bengah nyo koron. Sini tes sile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal na buy, mangat tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
2: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 2 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Nurdin Niloksukun.
0: Nurdin Niloksukun, kali ini Nurdin mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu apa, Kak?
0: Lagu kenangan, pop kenangan.
1: Ini Kak Caca ya?
0: Iya benar, Nurdin.
1: Oh iya. Lagu kenangan dari Nika Ardila.
0: Nika Ardila, judulnya apa?

0: pokoknya boleh lah.
1: Pokoknya dari Nike ya. Oke, baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Nurdin?
0: Soalnya kata-kata ucapannya Mas Almas.
1: Selamat malam kembali, Nurdin, dan selamat mendengarkan CTS FM ya. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Nurdin yang ada di Lok Sukun, rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti Nurdin ya, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 085 1060 24559 untuk live dan juga WhatsAppnya ya, SMS-nya untuk di 0851 ya, atau bisa juga Anda hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya rekan sebaya, Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook CTS FM Loksemawe, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan 3 lagu untuk temani waktu istirahat Anda rekan sebaya. Ada lagu dari Nyanika Ardila dengan judul Bila Cinta Mulai Bersemi. Lagu yang saya pilihkan untuknya Nurdin yang ada di Lok Sukun, semoga Nurdinnya suka ya. Dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Bruri Marantika dengan judul Sayang Bilang Sayang ya. Dan nanti akan diteruskan lagu darinya Siti Nurhaliza dengan judul Kesilapanku Keegoanmu. Untuk Anda rekan sebaya, tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

24 menit berarti pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Kenangan, silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, untuk Anda yang udah mau istirahat, yang udah mau tidur, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharganya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti rekan sebaya, sehingga istirahat Anda aman tanpa ada gangguan apapun itu ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, 3 lagu sudah saya siapkan untuk temani waktu istirahat Anda. Ada lagu darinya Sultan dengan judul Berpisah, dan dilanjutkan lagu darinya Iwan Salman dengan judul Sembilu Berpisah, dan akan diteruskan lagu dari Aisyah dengan judul Patah Hati. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat sambil mendengarkan CTC FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, untuk Anda yang masih setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com, kita masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin pilihkan lagu kenangan favoritnya, silakan Rekan Sebaya masih bisa, Anda masih bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya ya, atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuk temani waktu istirahat Anda. Ada lagu dari Faisal Asahan dengan judul Setiaku Di Sini, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Yuni Sara dengan judul Mutiara Yang Hilang.

Ya rekan sebaik waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.56 menit ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah. Saya Caca temani Anda di program Citra Kenangan rekan sebaya, dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung, ada Nurdini Loksukun, Muslim di Bayu, serta Pak Wajil yang ada di Kerung Pase. Dan selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Ari Kusmiran dengan judul Setulus Hatimu Semurni Cintaku ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Kenangan kali ini rekan sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.